0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riaresi balaxach balkush kanajik kategori kakakchu wach kutat bejri utzik. Kategori shopan rihunkik aretak chir erodes shuta kataisak chihun uhunab shupan hunimakik chikiech enim takunak rechi rahoibal. Chikiech ek animal riasoltato echkiech chiguinak chenim chikik pari Galilea. Shokubi riral ri erodias kategori shishuhuik Ese balash qaqchu wachi erodes shukhesh qaqchi wachi winaq chi shaqbir ahawinel shubir chresi ali
2: chata bachwech ri hashtag chekawah ri in kinyana chawech
1: ekuchi rusir chrech
2: kinyana chawech ronohel ri hashtag katachwech shukhe kneba upanik ahal ri wahawibal
1: shelu loqri ali katekuri shubir chresi unan
3: Suri Quintao, Riholom Rishwan Rikasalha.
1: Schariare, Chichanim Shokubik, Hawik Oiria Hawinel, Rialishu Tachrech.
3: Kinwachchas Chanim Rikayachwech, Pahung Olpal, Riholom Rishwan Kasalha.
1: Riahawinel Sipalach Bisanik, Katekuri, Rumare Cheriare, Shuhekibari Utsir, Shokuhe Kumar Riguinak, Mashrahta Che Matakupanchik Riutsir Shubik. چی شقبی ریاخوینیل شو تقو بی خو نخجمی شتقنو بی چریج اریج کو کمو لگ ریو خلوم ریشوان ریاخجمی شیلو بی کتکو ری شو تنو لگ ریو خلوم ریشوان پاری چی ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکو ری شویا چریج ری علی هنی علی شویا چریج ری اونان ری ایوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ما خوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری وباقیل Shkimuku pahun uhul kaminak. Ri etakunalab kepetik ekimulikip lukri Jesus, katekuri kikipik chrech riare, ronoher hastak cheshkipano, ekonoher shkikatu, katekuri riare kubik chkech.
4: Chisahri ish pahun tsinalik olibal nach chkech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red cherikepetik erikebek sibalheki, katekuri rietakunalab. Man ke khamata ukok ki wat che utihi ki wa. Ki akan uwe pahun hukub eke be pahun nakhts ina lek ulew. Kategori ke il tahik are takchi di are ke bek. Si balak wina ke kichap o weri e shas kono khel wina rejtak li tinamit ke kitihanim eke be khela kategori na be ki opanj ki wat ri are. Are takchi ke kakhun lok chori ulew. Keril si balak wina Kotok besar kewaj, rumah red ceri eare, ekacaya kepuk cik cemukot kahyuk. Kategori si balak kukut risik kewaj. Shos chanim keberikih, kategori ri euti khoshlab, kiapan duk diare ekikibik cerej.
5: Wehun kali balri si balak cinali kulew, kategori keberikih, ce ekacaya ubiri eare, arej kebe patak rinit enimak tak dinamit. Ek beki lok o rikiwa arech kiwaik.
1: Katekuri riare kupik chikech.
4: Chia kiwari ish arech kiwaik.
1: Kikipik riare chrech.
5: Lakuk beche ulok ik, lakuk kal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwaik.
1: Riare kupik chikech.
4: Horopa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
1: Are takchi riare ketam chik, kikipik chrech.
6: Kohob kashlangwa ekyep kar.
1: Shos chanim katakan chikech are si e are kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kekupi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are kukamukok rihob kashlangwa rechi rekyep kar. Kakay chikah kutew chih katekuri kupir rihetak kashlangwa e kuya chikech e uti khoshilab. Arez ki kikhat chikech riguinak shokuhe kupir rikepkar arez ki kikhat chikech kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimol rikato tahna kaplahuk nohinak takchakach

0: Arechi ek ocho ritak chakatah etchen kwa ik ri Jesus kubir.
1: Kasir kin bir chiwech che hunchi shol riish kin hachau nari in hunche kawawuk.
0: Ri eare si balak ke bisonik etki hujunal ke kipir chirech.
2: La in nelo
0: ri are kubir chkiech.
1: Hunchi wech riish ishka balahuch che kuyari ukawuk pari bim balwa. Herinak ut. Riukoholia chi, kbek heri has, si batalik chrihriare. Katekut, kash rechri hunachi, chikachaunari ukoholia chi. Arisi balah utsri, chrechriare weta mata shaleshna, chuk irsak.
0: Earetak chi, tahin kewaik, kukamu kokri kashlunwa, kuteuchir, kupiro, kuyachkiet ekubir.
1: Chikama, arewa wenu bakil.
0: Katekuri, chishakbi chik. Kukamu kok rihun pakpala maha, kuban rihun malchushnik, e kuyach kiech si eare, katekuri konohil ki kikmuh kiech, e riare kubih chi kiech.
1: Arewa wenu kikel rechri chapalqam, che kekehehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech, riin man kintihta chikri ual ri uva, chikatena rihun ichik, che kak chik kinkumuh parirahaybal Dios.
0: Que que bishoh rihetak bishonik, kiel ubik eke be pariujub olivo, ri Jesús kubir chikiech.
1: Iwanohelwa kistakna, rumarreche tzi batalik, ri inkin soknari ahyuk, eretakchi kikbohna kib, katek ut aretakchi ri inkin kastakna, kimena inna be chiwach pari Galilea.
0: Rilu kubir chirech.
3: Kneba konohel ketzakik, ri imman kinsaktak.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Qasih kimbir chawech. Shas chaqab kamik are takchi maha kamul kogri ama ek ri ato shmul chiri abim che man awet amta nuwach.
0: Kateko triare rukro nohel uchukab kubir.
3: Kneba kinkam awuk ri im man kimbir tak che man weta amta awach.
0: Eshokuhe konohel heri kikibir. Kiopan parihun kolipal chubi getzemani. Ekubir chiquetse eutijo shalab.
1: Chishkanahkan waral. Kateguriri in kinachauna rukri Dios.
0: Chanim kiukamubi rukri lu. Ri Santiago erishwan. Kateguri kumahir si balakshi barakil bisopal. Kubir chiquetse.
1: Riwushlaban si balak kibisonik. Jejas kopan kamikal. Chishkanahkan waral. Echishlaka menok.
0: Riare kanapahan pan hubir. Ketzak chori uleu eriare kokomir tokob chechri Dios. Arechwe kuya o kakashubi rihun kakbal chrechri are kategori riare kubir.
1: Aba, tat, riat kat kuminika ban ronohel hastok. Chavisahubi chwech vehun pakbal amahari. Katek ut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
0: Katek ut kapetik. E warinak ki urikari e are e kubir chrech ri Pedro.
1: Simón, lat warinak, la mankota achu ap arech katkasi hun kahbal, chishkasalok, e chishchawok ruk ri Dios, arech man kishkahta paritzel. Ri uslabal usukubam rib, arinak utri makilal makota uchu ap.
0: Chanim chik kiel chubi khmul ek chaw ruk ri Dios, kubir retzik chashubik nabeh. Kepechi khamul e warinak ki urika ri e are rumar re che alri ki wukoch chere wurram maketam tak khas khuntzik ki kipik chirech. Kepechi urroshmul e kubik chikech.
1: Chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupan ri khun kakbal. Cheri ukohol ri achi kakachitah na pa ki abri e ahmakib. Chishwali khok. Khok ma ri khun che kinuhach nari in. Nakakchik owi.
0: Chichanim aretak chi tahin kchawna kperi judas hun chikiet se kaplohuk epetinak rukare huk at winak rukichich rechoh eruk takche epetinak ulok rumal etokom ulok kumal ri enim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak tak winak ri hun rachil chesusutih rib chugat chekuhach na chikiet uyom we hun kot bal chikechri
2: fi hunche kintsumagna riin areri riare chichapaba echikamabik ekas chiula hasukami kubik kibano
0: aretak chi kopanik shas chanim ke kebukok ruk ekupechrech
2: rabi
0: ekutsumag ye are kikikok kikap chrech ekikichapo hunche kechri ekochila kukamkok riuchich recho ekusokru pataninel rinim chukahau katekuri kresajo periushkin katekuri de jesus kubir chikech
1: la jejas chrihun elakom ri ishi shelu lokru chich recho eru takche chenuchapik ronohel tak ihri in inko ibu pari rachochri dios shinkutri tzih tekuri mashini chaptah katekut kulmatahi kweri Arech mantajik ritz ebatalik.
0: Kikiyakan liare ekonohel ki anemajik hun kohol ala kutonbeg biriare riare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare. Katekut riare kuyakan li manta etnalik kaninmaj ubek. Kikikamu biri Jesus parirachoch rinim chuskajau kikimulik kip konohel rinim chuskajawib relimaktak winak eri ahsebanelab. Shokoheri lu nah abanok uternbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuchkahau. Toyulu kok kukri eah pataninelab tahin kumik rip chorikak. Chichanim rianimak chuchkahawib ekonoheli sanedrin kakitzkuhun katohtzik buwiri Jesus areski kamisah riare katekuri man kikiriktah. Rumarre chekia kikipih tzikhtal buwiri are Katekut rihetak bishik manhunamtak ke elok. Ekhun ketekik ekikipik puwiriare wehun tzichtalri.
4: Riuk shiktoche shubik. Riin kinwili hisak naubik werchoch ri diosri. Chebanom kumal kikap ajihap. Epaoship ik. Riin kinjek shnahunchik. Cheman kikap tachihap kebanowek.
0: Eshokuhe rukweri manhunamtak ke el dikitzik. Kualah rinim chukahau kataki panikah ekuta chrechri Jesus. Lamakota hunzih kabih suwa wekikipih wewinak chawihri atri katekut riare makota hunzih kupih homulchik rinim chukahau kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo rikohol rihunche teuchitalik
1: he inri are
0: kachari Jesus.
1: Teguri kibil nari riukohol riachi tuyulik pari rikyaab rikowinem eche petinakulok patakrisut chikah.
0: Chichanim rinim chukahaw kurakatih ralatiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsih chakech riishitari itzeltsih yokobal di Dios suki chumak riish buwi konohel kikiyari hun katohtsih buwi chetakal chirik kamsashik. Echa hun chikech kekichubajo wach riare kekichokrio wach kekichayo ekikipich charech
5: chupana kashilo tigri dios
0: eri eakpata ninel sipalak kekichay riare shahekuri ri Pedro koikim choha kopan juno mokom rinim chuchkajau kirel ri Pedro chetajen kumi rip sipalak kukayek chupalak are ekupich charech
6: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
0: Katekut riare man in kotakcha.
3: Man wetamtak e man kinchoptak suri kapik.
0: Chichanim kielu i pari okipal. Katekuri kok hunama ek. Rihun mokom chikri liare. Kupik chikmul chikech riunak.
6: Weare ri hun kuk ri eare.
0: Katekut chikmul chikri are. Kupik chema kuchapta uwach. Shas chanim chik riguinak che kochila kikipik chrech ri Pedro.
5: Khastig ne cheri at hunkuk e shokohe atah Galilea.
0: Katekut riare si balak kurakakeh uchi e kokubik.
3: Riin, mangwetam ta uach ri achi cheri kitzikhok ri.
0: E shas chanim kok chukamul hun amaek erilu kanatah chrech ritzik shu ihri Jesus chrech.
1: Mahana che kamul ko ikri ama ek Oshmulchi kabim cheri atman avet amta nuwachri in.
0: Eriare kotzakapih ok eh. Marcos capítulo 15. Chichanim are chik sakarro wachuleu. Reni maktak chuchkahawib. Kakisuko mahul mulin ib. Kukreni mak winakchik. Riacht ibn elab. Ekonogeli sanedrin. Areche yurtajinak chikri Jesús. Kikikamu bik ekikahat chreshi pilato. Repilato kuta chreshi are.
7: La atri at ahawinel chkechri a judío.
0: Ri Jesús kubik chrech.
1: At kat binweri.
0: Ereli mak tachuchkahawib. Sipalaka kipan katochzik buweri are. Eri pilato. Kutachik mulchrech.
7: Riat, la mankota hontzik kabir, chawilamperi tak katochzik kbampa wiri at.
0: Katekuri ri Jesus, mankota hontzik kubir. Eri pilato, sepelaksachu kushrech. Chuhonal ni makir, kutsakpir behun winak chkech, cheri ekopache, rihun chek kah ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas. Chapetagre are chikishore eisel takuinak, chesikamisah hunachi, are takchi shiakitah koyogal riwinak. Chapake ulok riwinak, eskimhe hutaik riutil, are kesashubi hun heri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
7: La kiwach chare kin takapi hubi chiwech ri ahawinel kechri ahudio.
0: Rumare chereare kuchobo, chere chuchkahawib, chikachri are. Rumalik titik chrech. Katekuri relimak tak chuchkahawib. Kikikoh kikush riwinak. Are chare kakita o. Charek tzakpishmu biri barrabas chikech. Katekuri ripilato. Kubih chikhamul chikech.
7: Sukot kinpana chrech ri are ri kibih chrech aha winel kech ri ah judiyo.
0: Katekot khamul chik riwinak. Sipalak kikirakakheh kichi ekikibih.
5: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
0: Eripilato kubir chikiech.
7: Hasko tri itzelubanom.
0: Kateko tri eare. Humulchik sipalakko china kirkakeh kichi ekikibir.
5: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
0: Shahere kut ripilato. Arek rah utka kanahkan kuk riwina. Kutsakapi hubiri barrabas. Katekuri. Kuhachubiri Jesus chikiech. Arechi shchiyita hubiruk asiyar. Arechi ripepa chori ripipal. Rie sholtato kikikamu biri are parini malaha, pari pretorio. Eke sikish konohel reko orte kikikohun kia kalahatiak charech. Kikipachuk rikish kikipan hun katakik charech kikikoh choluholom. Kikimahih uyaik hun rutil uwach.
7: Uzawach reat atahawuniel kechri ahudio.
0: Kikikosih riochlom, rukhun ah, kikichubaho wach, kikimah kichek chubach, kikibono hachanim kikilwi. Aretachi shetabetah uwach kumali eare, kikesah rihun kiakal hasiak chared, kikikoh chubi humul riritziak riare, kikesah humik kikikamu big, aret kirupipa chori ripipal. Kikisikih hunachi, chikoko wukokchila, aret kuto chiuk ami kubili ripipal. Areri Simón ri Axirene, Kitatri Alejandro, eri Rufo, ri are Tlajinakulo, pariuchak cheri uleu. Ekikamu biri Jesús, parijun kolpal, chegol jotari upi, chekubi jolomah pakachapal. Kikiyach rech amaha, ruk mirra, kategori riare makutiktaj. Shas chanin, kiripepa riare, choriripepal. Ekikiak retzpashik riu uhachik kubiri retziak chikiwach. Pari urrosh kakbal kowi aretakchi kiripipari are churiripipal. Tzipatalik khasri rumal shpani katoxtik buwi kheri kubih. Riachawinel kiechri akhudiyo. Erruk ri are kiripipashik ekiep elakomab hun pari rekiakab e hun pari umosh. Riwinak chakikashu kokchila. Kikitzelahu wach, ekikhechaha, rikiholom, kikipig.
8: Utsnakut, triat chikak is tzig puwiri rachoch ri Dios. Kategori kayak chihumul pao shipkig. Chakolo ba wib riat, chakasaha wib chori ripapal.
0: شکوهای لیمک تختش خواهیم ایری اختری پنلام که تبهو وچری ایاره چکیشال اکی کپیر
9: ریاره شیوکال نیکاختی کاتکوری من کوین تا شیوکالی کریباره ری کریستو ری رخوینل ری اسرائیل چکاخ باو لغ چنیم ری چوری ریپبال آرچ کاکیل ری اوخ اکو کوهان چرچ ریاره
0: شکوهای ریاره پپام روک ریاره سپلاک که تلاخو وچ آره تختی کپان دیو واقع کخبل که اکوماریک رانوخیلی وچولیو چه کتنا کپان دیو بلخ کخبل پاریو بلخ کخبل ری خیسوس کو کورقاقیخ وچی
10: هلوی لما سوکتانی
0: چه کو بیخ بقا چابل نو دیوز خسچاری ات کنوان باکنو اگه خون چه که چریه کوچیلا اره تقچه که گیتاری و چیخ که که بیخ
5: خی نکود ریاره کسکین چره چریه لیاس
0: کتکو ری خون چه که چه کتی خانیم که بیک اکو مباو لگ خون گوز پا میناگری که کخ پاری و چام خون اخ اکو یا چره چه اره چه که مخ که بیخ
7: چی اکنوک چه قیلانا و کپیری الیاس چه و قاسشیک
0: اری خیسوس سی پلاکو کورکاکه خوچی اکیل ریزانیم. اری پایو کوپاری رچوچ ریدیوس کورکاتی ریب چه اخسیک ولو اکوپن اکیم. ریخون کامل پی چکیچی اوکان شلتاتو چه کوچو وچ آرتاکچی کریلو چه خریر البلوبی ریزانیم شوپانو کورکاکه خوچی.
9: قصیخ نکود و اچیری آره اوکوخال ریدیوس.
0: شکوه اکو اخخون اشاقی. چنه که کای ولق ایاره ری ایاره ری مری ری احمدالا ری مری چکینن ری کولیک سانتیاگو ری خوست ری سالومه ری ایاره چشکی ترنبخ اشکی پتنیخ آره تقچی ری آره کوپا ری گالیلیا شکوخه اکو سی پلخه کی چک چه پتنق ولق روک ری آره تا آره تقچی شپن پاری خیروسالیم آره تقصیر که قاه خواهش ریخ کتکوری چی آره کوری کوک ریسو کمانیک روشه کن ریخ سابدو ریخوسری آخری ماتیا اون ویناق کنیم و بانتخیک چیشوری آخواب چه شکوهی آره رجیم ری رخوی بال ریدیوس کپتیک روک ریپیلاتو اکوتارو باقی ری خیسوس چریچ ریپیلاتو کساتو کوش چه کمیناق چیک کوزگیخ کمال به اکوتار چریچ و نخچی کمینگ. آره تقصی رتام چیک ریخستق رو مار ریکمال به کویارو باقیل چریچ ریخوسه. ریاره کلک خون آتیق کو قصه خلک ریخسوس کو بس پری خون قبل اکو کخ کن با خون اخول کمینگ چه کتوم چری خون نباخ کتکوری کو کخ کن خون نباخ چو وچی روکی پل ریخول. ریماری ریاح مگدلا اریماری ریونان ری خوست که کلو خویچی ککسش کنوی ری آره. مارکوس کپیتولو 16 پا تقریو کس بلین ری سابادو ری ماری ری احمدالا ری ماری ریونان ری سنتیاغو ری سلومه که کلو کک تاکونبال آرهش که به چیو کک رسشیک ریو باقیل ای آره تقچی کسقر وچو لیو ری نبیق ایخ چری شمنو که بیپاری اوخول هره تقچی کیرو لق ری ایخ چی کیپ ایخ چی کیپ بیل کیپ
11: خچین کری سخری ری اباخ چی قواچ ری کوچو چی ری خول
0: ای هره تقچی که کایم پن چی کاخ که کلو چه اسام چی کری اباخ چی کوپو گوی ری خول سی بلخنیم ری خون نباخ کی اوک پاری خول کتکو ری که کل خون کخول علا تویل پاری ری کیقاب و کخوم سقط خطیق ایره ایاره که کشبیخ کیب کتکو ری ریاره گو بیخ چکیچ
12: میشبیخی گویب ری خیسوس ریاخ نسارت چکی چکوخ ریش چری ری پاباشک چری ری بل ریارش کستخو گوچ منکو تا ورال چی ویلام پی ری کل بل خوچی شکی سشوی کتکوت خیش خی بیخ چکیچ ری ایو تیخ شلاب اچریچ ریلو چکنا بی آخری ریاره چکی گوچ پری گالی دیا خلاق کیل نگویی آره خری خاص شو بیخ چکچ
0: ری آره کیا نمخی کیلو لق پری خول Rumal reche sibalah ke koykotik ehun shibrikil shechepowik katekuri makotash kitsi khokbeh meri rumal reche kishbim kib riare shkastah akabil parinabek ih retishmano enabeko kutrib chugwache meri ri ahmagdala che shas che are kyukya kunlok wukup itzel riare kbechu bishik weri chiket Risha kuhik erachil riare, che tachin ke bisonik, e tachin ke okik. Rie are, are tak chiki kito, che kaslik riare, eche ili tachinak, chi rumal riare, man kiki kohtak. Chugwa chi ak anokweri, riare, hun wichik ri ukayibal, kukut rib chiki wach, e kieb chik, chikiech rie are, are tak chi benam kikip anu, parikol bal kulew. Eri eare ketlihulok chubishik weri chkechri nik ahchik e shukuhe man kekohonta chkechri eare. Eba uk isbalil kukutrib chkechri ehulokuh are takchi tachin kewaik. Riare ke uyakhyateh rumar reche sibalah mkakahtah kekohon chkech rishi ilowik chekaslik riare. Ekubih chkech.
1: Hish paronohel wachulew. Chia a ubishik ri utzalaktsi paranohel ushekah paranohel wachuleu. Hachin kkohon chrech weri ek kasash ha pubi kkoltah ri. Riare che man kukohta weri man kkoltah ta ri. Arewa we hetak kutbel kkohi kukri kkohon chrech we hastak ri. Parinubi kikikyak nari itzel. Ketzihon na pakak tak chapmal. Kikchap na nimak tak kumats. Ikne ma kiktihun etzelalah kunamal man kumanta kashkech. Kikianari kikapa kiwiri eya wapib, eke kunatah nari.
0: Eare takchi shpitahik kwe utzih chikechri, riahawshel Jesus kapakpash chiparikah ekatugi paredekyakap ridios. Eri eare kebechu bishik ritzih pronohel kolibal, riahawshel katopankuk ekuhikbaritzih Rukri hetak kutbal chek rijilah. Ri utzalak tzik rech ritioshlak Lucas. Lucas capítulo 1.
13: Jere inakut, ege juntak winak. Kitzibam chik ri ucholahil rihastak che shkolmatahik chkashol. Jehan shkbih chkech, rishkimahik rilik e rishkipatanik ritzik. Shokuheri in, shinwetamah warunohel we hastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, ryukowil we kutbalri che shakambiat. Patakri ukehil ri Herodes, rahawinil ri Judá, kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, eri rishokil riare umi alkan ri Aaron ubi Shper. Ekep eareri, Esuk chuachri Dios, kikimahro nohel ri utakanik eri upishab ri ahawshel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho rishper, shokohechi ekep eri ixtakwinakchik. Are takchi riare, kochrech ri uchuchkahawinik chuachri Dios, kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi, cheu poroshik ri kok kol parinim rachochri ahawshel. Konohel ri suwantinemit, Tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kakbal rech okohik ri kok ol. Kukutri bri angel rech ri ahawshel, chuwach ri are. Takal pari kiakab ri porobal kok ol. Ri Zacarías makuchop tawa, wehastak ri, ekushibih ri. Kateguri ri angel kubih chrech.
12: Mashibih awib Zacarías, ri atanik shtatahik, ri awishokil shper, Krelkualah na hunak hol, riare shuan riubika koho. Hunimalak kikotemal ri chawech riat shokuhe, ekire ke kikotna, are takchi kalichik. Riare nimukihil ri chawech riahawishel. Man kutiktari riamaha eritzam. Ritiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhalkatihnari Riki Kaslemal, Risibala Geralkual Ri Israel Chuwechia Hawishel, Riki Dios. Ekbenari Chuwechiare, Rukri Shlabal, Eriuchabri Elias. Kubana che ketzalah hulok rikanima rienan tat chiketri ealkoal shelab. Shukuhe rie itzel takwinak, rie kutz takwinak. Ketzalih nari parikinohibal rie suk takwinak. Arech kusukoba hun tinimit chrechri ahaushel.
13: Kubihri Zacarías chrechri angel.
14: Sure ken vilna, arech kinchawiri. Rien in riekwinak chik, shukuhe ri wishokil.
13: Ri ángel kubir chrech.
12: In rin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios, eri areinu takomulok rin, arech kulimbih chawech we utzalach tzihri. Eri at mem katkanach kanukri. Chik atene rekih, chek penaweri. Romare chem kakohtarin utzih, chek astzih kabantahna pariukih.
13: Riwinak tahin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are. Beitach parinim rachoch ri Dios. Aretach chikeluloq, mankkowintach kchaw chikwach. Kichobon cheriare, shril hun mayibal parinim rachoch ri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Aretach chi, kuk isri upatanahik, chechuch kahawinik, ketzalech parirachoch. Chanim ri rishokil, shper, iwap chichuchik, emankukutta chirib hop ik kubich.
6: Are wari shuban di utokobri ahaw shel chuwech riin. Are tak shirak shu chupri nukishpal chikiwach iwinak.
13: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahun utinamit ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utzih ruk ri Jose, rech ri winak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kok ubik ekubik chrech.
12: Chatki kotba. Riat katunohisah riu tokop riahaushel koawuk.
13: Ruk we tsihri kushibihri kuchamah.
6: Suche we hun rutsil nuwachri?
13: Kubihri angel trech.
12: Mashibihawib mari, arikom riu tokop ri Dios. Shakbigwa riat atiwa balichik. Ekawal kualahna hunawal. Jesus riubika koho. Riareni malahuk ihilri. Riubi kokisashik ukohol rinim malahubantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimutem ri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinak ri Jacob 1100 hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
13: Eri mari kubir chrech ri angel.
6: Hasubantahil kuhaveri. Riin manwetam to wuchrachi.
13: Ri angel kubir chrech.
12: Ritiosh lahush labashel kapenari pawiriat. Riuchukabri nimalahubantahik katukam na chusheri umuh. Romalkuwa rikaloshik tioshri ukohol ri Dios. Rishpercheri aguchilal kamikri. Yuab chichuchik paririchbik. Rukam hunral. Koche pariwakibik. Riarechek bish menchor chichuchech. Romalche mankota hunhasuwach. Chematakakuin ri Dios chech.
13: Rimari ikubir.
6: Riin inubataninen riahaushel. Shbantahok ba hasri sukumam riatzih.
13: Ri angel kuyakanok kel bik. Pawetak ikri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyub pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch ri Zacarías kuyahun rutsil wach rishper. Aretachchi rishper. Kutari utzilu wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pari usantilu lok, eri utioshlach ushlap shel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
6: At te uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peu lok wukri in riunan riwahaw shel. Aretak chikintari rutsil nu wach kaya o. Riak alru kikoteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak kikoteman rech, rikukoho chek bantak naritzik, che shubik riahaushel chrech.
13: Rimari ichanim kubik.
6: Ribushlabal kubishok riahaushel. Eri gushlabal, kchoplinche kikoteman, chrech ri Dios rinu kolonel. Rumal rech, che shinrilo chekin wonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel rimayik ixsak, kikbih nari, chwech, Cheri in sipalak teuchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chuech. Tioshlak riubi rere. Rilokokebalukush kulik ekpaki wiri mayil tak ikhsak chenim kikil wiri are. Diuchukabri ukabri are shukubukulok. Rere shukubukri wirnakche kikinimarisak kip. Rere Sheo kasakhri enim ahawinel chori kitem. Eke uchelekhri winak chekwonek kip. Reare, sheo nukhisak chrechri khastak kechri kenumik. Sheeresak ubikri ginomap ruk hamalik kikab. Reare, shpeche utoikri Israel, riupataninel, shunatisakhri are, rilokokebalukush. Hechacha shubikch kechri kanane katat, chetokob chrechri Abraham. Shokoje chkech ririhal pahunalik hunap.
13: Rimari oship ik kanaj rukriare katekori katsalej pari rachoch. Aretakchi irishper kril uachriral kuloka hunlaj ala. Ri euk ulha eri erachalashik ketamachcheri haushel shukutri lokobal ukush chrech kekikot rukriare. Arechi Chopin ri wakshakib qih Quebec arech kpusi kriwi ukowil ubaqil ri Allah ala kategori arek kachche Zacarías riubi arek kohik jehas riubi riutat kategori riunan kubih
15: hayi Juan riubi kokisashik
13: kibichrech
2: mankot hunch kishol ri awachlashik che Juan riubi
13: kategori Ruk kutbal kitach rech riutat, hasubir iral kual krach kokisashik. Riare kutahunalach tzalam arech kutzibach. Shuan riubi. Katekuri, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopih rib rirak. Ek chawik, katekuri kutewchih ri dios. Kiuchap shibrikil, konohel ri eukulha, eparihuyub rech juda, kitzichosh ronohel behastakri. Konohel de kikta witzihri, kichomach pakanima, tekut kikbih.
4: Suwa we ala halari?
13: Riwakabri ahaushel koruk riare, nohinach rechri tioshlahushlaushel, risakarias cheutat, hejas kashalutzihri dios kubih.
14: Teutitalikri ahaushel, riu dios e Israel, rumalrech tekusolir ekuto uwochri siwan utinemit. Kuya junchukab tskech, yesh kukoltak ri uj, pari rachoch ri David, ri upataninel, jejas shubik ujertak tzik kanok pakichi ri etiosaktak kasel utik ri dios. Arez kukoltak ri uj, tikwoch ri kakulel, arez kuktoatak pakikab ri kak ri itzel tskech. Kuya ri ulok balukush, Chikech ri ekanan ekatat, kunatisak di tiosyak chapbol ukap. Rumal chiriare, shukikba ri uchik chirech ri katat Abraham, chikuya chikech. Arech pankota shibrikil, shukresak ri uch pakikap ri ekakulel, rech upatinishik riare. Patiosyak kasemal, Pasuk ilayak kasemal chubot riare ronokhel qih. Eri at Allah Allah, kokesesna abi ashel utik rinim malak ubantakik. Rumarech se katbena chubot riachawshel, arez kasukmah ri abe, arez rizigwan utinmit ketamak teke koltakik na rumal che ksatna rikimak. Rumal ri lokbal ikushi dios chikkech ri uj. Che shikilo areti spekhunch mil chiyak chikak. Shuyak ri uchek ri usakil. Chikkech arech ke unikek ri ikopa pekum. Ri ikopa umuh ri kamikal arech kukubinsak parube ri nimayak util.
13: Kiyik ri alakala ekkowi ri ushlabal. Kanak parits inalik ulew chik atena kukutrip chuwach Israel.
0: Lucas capítulo 2
13: Patak wakikri kpehun uwuk risesar Augusto arech kikitzibak Gibiri winak rechir nojeri wachulew hawi ejekelwi. Wenabet ibanik biahri, arechi ikbanik, kori sirino, chera hawiner risiria. Onojeri winak, kebekitibah kibi pari kitinamit. Rijose, shakohek peulok pari Galilea, kelulok pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamitri David, che belem riubi, rumalcheri arek orech, chkechri uvinakre David. Arech kutibah riubi rukri mari, cheri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan riukihri are, che krilu wachri ral, krilu wachri naperal, kubukri are ruk hun atseak, ekukoyoba pahun echabal, rumalche mankota kikolbal chkriko pariha. Eko eh yuqa parijeta kuleu, cheke chajin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajauxel, takal chnaqaj ri are, eke ubuku ri uqij ajauxel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, katekuri sibalaj ki kishbijki. Ri ángel kubij chkech.
12: Mishibij iwib, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, echkech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh hun y kolonel. Riare areri Cristo a Jaushel para utinemit ri David. Rijun kotbal chiwech arewari. Kirikna junalachnuch bakumruk junatsiak. Ekotzol pajun echabal.
13: Shakbe kipe ulokruk re angel. Ejumulak e angel chik e achchong rech rikaj. Nimuk ejir kikia ari Dios kikbij.
12: Nimalahuk ejri Dios para nimalakaj. Shokohech wachuleu. Nimalahutzil chkechiwinak. Chek yo lo ejriare.
13: Eare tachchi ri e angel ke elu bichikaj, ri e agyuk ab kikbij.
5: Jochi pabelem, echkelaba we hastakri cheshuyari a hausel chkech pari etamashik.
13: Shakbi, Quebec, ekikrikari mari, ri jose erinuch kotzol pari echabal. Kikil riare, kikitsejo ritzir, chekikita puwi erinuch ri. Konojere kiktao, ke mayowik puwi. Wetzigri, chikikbihri a yogab. Rimari, kukol wetzigri, kuchomag pariranima. Ri a yogab, ke elubik. Nim ukehil kikiari Dios, rumal rech rihastag che, shkitao, eskilo, herihas bishchkech. Pari wakshakib kich, shpusuwi riukovil ubakil. Jesus rubi riare, shokisashik. Ribiyak che shubih, ri angel arechi maha kahake. Chou santil. Are tak peri uqihri chachobenik kechri eare. Jejas kubihri upishabri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisujuhri are chuguachri Dios. Jejas tziban pari upishabri ajauxel.
16: Ronohel nabe ala ktiyosh risashik chrechri ajauxel.
13: Earech ksujush jun tabal tokob. Jejas bim pari upishabri ajauxel. Ejukulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel. Eritioshlak ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlak ushlapshel ubim chech. Chemankril tana ri kamikal. Aretakchi maha akril na ri Cristo rech ri ajauxel. Kepe parinim rachoch ri Dios. Si lo bisamu lok rumal ri ushlapshel, e are takchi ri unan utat, kik amom ulok ri ala Jesus, arech kikbano has ri kubih ri pishab. Ri Simeon kuk aluh ri Jesus pa ukab, kutewchih ri Dios katekuri kubih.
17: Kamikri ni malak ahaw, kat kowinik kabno, kheri has ri atzih, kaya o chetri apatninil, kape pala ni malak utzil. Rumal rech che di nu bokoch shirir ri a kolonem. Che sha sukumach chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech siwinak che manke kohontak hachari uch. Eni malahu kichik chrech ri siwan atinimit Israel.
13: Ri unan utat kikmayich ri utzik kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare. Ekubir chrech riunan primari.
17: Chawilampe, rumar rechwe alari, kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit recho kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
13: Shakuhe kohun nishok kashalu tzikri Dios ri ana umial ri fanuel rech uhukat ri aser. Ri are sibalak ri huinakchik wakub hunap shukaslemak rik ulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb uhunap. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios kupatanik ri Dios chipak ih chichakab kmewahik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkulmatajik wari nim ukihil ri Dios ekutsihoj ri alach kech ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretak kikis banik ronohel tak ri utsih ri pishab ri hawshel ketsalej pari Galilea pari kitinimit Nazaret. Ri alajala kikiyik kiatak ri uchokab knohik che ri etamabal eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab kebe pa Jerusalem rumal ri nimakih rech ri kashebal. Aretak chi ri are kochik kablajuj uhunab shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. Aretak chi ikkash rinimakih ketsali hulok ri ala Jesus kekanak kan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtah. Ri e are kikichomak che ri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkih be katekuri kikimakih utzikishik ri are chikishol ri winak. Mankikriktah rumal neri ketsalihik kikitzikuj pari Jerusalem. Chori oroshkik kikrikari are pari nimra chochri Dios. Tuyulik chkishol ri enimak tak akhtihab che ukutik ri pishab. Kutatbeg ri tzik ekukot kichi. Konoher ri kikitatbeg ri are kikimayik uwoch rumal ri retamapal eri utzik. Are tak chik kilo ksach kikush eri unan kubik chrech.
6: Wal, suche kaban chkech wajastak ri? Chawilampe. Riatat eri in ruk mayuwika takatzukuh riat.
13: Riare kubih chkech.
18: Suchi shini tzukuh riin laman iwot ang takche riin rakhawashikin kohi pari rachoch rinutat.
13: Katekuri riare mankik choptak ritsalikbal kitzik kubih. Kbekuk riare ketsalik pari Nazaret eki onimak runan kukol ronohel wehastak ri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri unak. Lucas capítulo 3. Pari jolaju junap, rech ri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzikche ri Judá, ri Herodes, katbal tzikche ri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzikche ri Iturea, shakujeche ri Traconítida, ri Lisanías katbal tzikche ri Abilene. Aretakchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzik ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán chubishik chkech ri winak jun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías ri kashal utzik ri Dios.
16: Ri uchavibal ri arre, che kurakakeh uchi paritzinalik ulew, chi sukumak ri ube ri ajawshel, chi bana suk chrech ri ube. Knojizash na ronohel siwan, ekkazash na ronohel huyub. Rik ashbek sukumash na, eribe che kcharan uwach, kalyanizash na. Ronohel winak kril na ri okolonem ri Dios.
13: Kubir chkech ri winak che kepetik, arech kkazash ri keha rumal ri arre.
12: Itzel takkumatz. Hachin kipin chiwech, che kichanimak chiwach ri oyowal che petinak ulok. Chia a, chiwachik hukun utztak iwach. Chik eshaikush, emibig, katatri Abraham. Chimik chiwech, cheruk wetak abakri, ri Dios kukunik ke uban nik ak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urrab ri takche. Ronohel che man kuwachik tak hukun utztak uwach, kichoytakik na. Katekuri kikiaqtaj nari pari aq.
13: Esibalaj eki winaq kikita'ch rech.
5: Surra khawshik kabanna
13: ri are kubich kech
12: riko kebratsiaq chukacha hun rukri mankotratsiaq chukhe khari chubana riko wa
13: shakhe ke pe er junta er toq nel pak arech ri are kuban ke qasna ekik bich rech
17: akhtir surra khawshik kabanna
13: ri are kubich kech
12: mita wi khun khaswach cheri mantom tachiwech
13: شکوهک کیتا خون تک اشلتاتو.
1: ریوخ سرخ و شک قبلا.
13: ریاره کوبیخت کج.
12: کمی تو ایخ بارو کانال میکوهت سیخ چت سیختار میوه نیک اخ ایتوخ بالچیکی.
13: رومال چه ریویناق ری اینل کیچو مخ با کنیم. و نه ریشوان آره ری کریستو ریشوان کوبیخت کج.
12: ری این کمبان خون خاص نارو خا. بدینا خلق خون چنیم چیناچ نواچ ری این. Eriin mantakal tachuig chekinturi ushaham. Riare kubana ri kasna ruk ritiosh la huishlabshel e ruk ri ahak. Pariungab riare kori osibal arech kusu ukolbal. E kukoh ritriko pariukuha e kuproh narikim pahun ak chemang chubtah.
13: E ruk sibalah nikah tzikchik kuyao bishik ri utzalak tzik. Riare kuyah ri Herodes ri ahawinel. Rumar rech ri Herodias Cheri shokil di rachalal, shokohe rumar ritzel tak banok ubanom. Eri Herodes kuban honitzel chik, kukoh rishwan pache. Aretak chi konohe ribinak kuban ke kasna, shokohe ashban o kasna ari Jesus, eri are arechi itakhin kchawruk ri Dios, kukhaq ri rikah. Katekuri ritioshlak ushlap shel, kakak puwi eri are jekhas hun palomash, katekuri hun chabal kelulok chi parikah.
5: Riat atnu kohol, riin kamikri shatingwal kualah.
13: Ri Jesus are tachchi kumahi hube, riare kohu winak lahuk uhunap, ekichomah riwinak, cheri are ukohol ri Jose, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, Ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, Ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, Ukohol ri Sala, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Sala, ukohol ri Kainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Kainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tiosh lach ushlabashel, katsale holoch chi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu biku beri are pari tzinalikuleu. Pakawinak ih ri itzel kutak chih ri are che makah. Mankawa atak pari e pari ukisbalir ri tak ih ri are knumik. Katekori ri itzel kubih chrech.
19: Weat atu kohol ri Dios, chabih ba chewe abakri kohal kashlanua.
13: Ri Jesús kubich chech.
1: Tzibatalik, manshakta shubi rukri wak xeri winak.
13: Ri etzel kukamu biriare, ekukut chuwach ronoher ritak rajawibal rech liwachuleu. Katekuri kubich rech.
19: Kinyana chawech ronoher ri okovinem. Eri okinomal witak rajawibal ri. Roman rech chaya om chuech, ekinyach rech likwachin. Riad, wekina ekinlari in ronoher awech.
13: Ri Jesus kubich rech.
1: Tzibatalik. Chap ihlah ri ajaushel ri a Dios e shakshivi ri are kap ihilah na.
13: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem, krak anisah ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri Dios e kubih chrech.
19: Weri at ade kohol ri Dios, chak ya kao bi awit ikim. Roman che tse batali, ktakan na chkech ri evangel erech are, arech katki kol ri at. Шакуха повери кикап катки каму бери ад. А речь лава кан маку пачк их тарип чувач так лябах.
13: Катек ури ри Хесус кубих чреч.
1: Мим канок, ма такчи их чемак ри ахаушел ри адиос.
13: Аре такчи ри цел, шук из ри цел так маках, кнахарик чреч ри аре, чикате пахун уцк их чик. Ri Jesús ktsalejo loj pari Galilea, rugri uchok abri uxlapxel. Kbeu tzijol ri are parronoher ri uleu chila. Ri are ktijon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir bi are. Kpe pari Nazara, jawiri kiyenak ubiwi, jachari nakatal chrechkok pari rachoch ri Dios pak ik sábado, ekualajik arech kusikir ri uabuj. Kia ri uabuj ri Isaías chrech, Kusol ribuj e kurikori jawi tziptalik wiweri.
1: Rirush la mashel ri ajaushel kopa nubi ri in. Rumale che shino chion sah ri in arech kin kamu log ri utzalak tzich chkech ri eme baib. In utakom ri in arech kin biech chkech ri kopa che, che ke totahik e chkech ri emoy, che ke kohik kak takkiwa och. Arech ke in toki wach ri eshukulbem. Arech kin ya ubishik junto con bisabalwach junab rech ri ajaushel.
13: Katekuri, kubotori buj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che ek opari rachoch ri Dios, benak kiwok och chrech ri are, katekuri kubich chkech.
1: Kamikri ish mantajik wetzihri.
13: Konohel ri winak uts utzihoshik kiban ri are, ek kimayik ri utzih kelu loch puchi. Che no hinak che tokop, katek uri kikbih.
3: La mangare tawa ri ukohol ri Jose?
13: Ri are kubih.
1: Kasih neri, kibih nala chwech, akunanel chakuna hawib. Ronohel ikastak che bim chkech che shaban pa kafarnaum, shokuhe chaban aba pari atinamit.
13: E kubih chkech.
1: Kasih kimbih chwech, hun kashalutzih ri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Genak ut, gasih kim bih chiwech, ekosi balak e malkanib ishoqib pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretak chi oshib hunab ruk wakib ik, shuts apihrib rikaj, e hunni malakwi ikhal shkohi pari tinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwi ruk hun malkan chichu rech ri sarepta pari rulew ri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakir ki tzumal eko pari Israel, Patakriuk ih rech ri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuvik utri na amang ri Ahsirio.
13: Aretak chi ri winak kikita witzihri, konohel ri eko pari rachoch ri Dios, si balak pe koyowal. Katekuri, ke walahik, e kikichikmih ri are tzanhach ri tinamit. Hawik obi hunsuan, arech kikkek ubi ri are. Katekuri, ri are kakashu bich kishol, kbek. Ri are kshuli pari Kafarnaum, juntinamit rech ri Galilea, ek utihoj ri winak patak ri qih sábado. Katekuri, kikimayih ri utzih rumal rech chek ch'aw ruk kovinem. Pari rachoch ri Dios, kohuna chi chek kohuni tzel uxlapbal chrech, katekuri kurakakeh uchi.
19: Sukoha Jesús atag Nazaret! La shat petik arech kak istzih pakivir uch! Ri'in wetam atrachin ri'at. At hitjashlach abantachik atrech ri'dios.
13: Ri Jesús kuyahyatek ri'are.
1: Matchauchik chatelu lokruk ri'are.
13: Ri itzel kukiak riare panikach kech, ekelu lok ruk riare, emankota hun kash kubanch rech. Sibalak kishibikip konohel, ekikbich kiwach.
20: Suwawet.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kup ni mak takitsel uishlapal china chuwachriare. Keokik eke haqiri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachrina bekanok.
2: Kherikut. Chi are takchi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkishol riwinak. Kategori kubih.
3: Ut rechri shok cheshatruk ach choasantil. E ut rechri wokush cheshatitubisah.
2: Kategori riare kubih.
1: Si balak ut rechri hunche kutari utsihri dios. Kategori kukaslemah.
2: Kherikut. Arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
1: Wehun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri dios. Kategori ishuwi ki atahnach rechri kam al noh rechri honas. Shaheri kutri honas hun kam al noh chkechri eahni nive. Shokuheri ukohol riachi hun kam al noh chrechwe mayil ik sakri. Ri ishok rahawinel ri umoshral balk ik. Kualahna ulokri pak ismal katbal sik ku wewinak rechwe hun mayil ik sakri. Kategori. Kumanak atok sihri pakiwi. Rumal rechiriare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayikri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbal sihku wehun mayil kik sakri. Kategori kikmanari atok sih pakiwi. Rumal rechiri eare shkikesh kiku shruk ri utsihri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsi hun kantil. Kategori ku wach chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech ki kilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awokoch. Arechi uts ri awokoch ronohel ri abakil kiniknitik. Arek ut we yawab ri awokoch shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil chekh abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. Ronohel rik kniknitik. Hachari chakh chikuya usaqil pawiri at.
2: Aretak chiku bihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuchahtari uqab. Katek uri ri hawshel kubichrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish ish fariseo, kichah ri kumu balchrih, shokoheri lak. Kategori chipam ri ish, kosi balak elak e itzel. Ish chuk, ri shmanuvik ri ri hastak. La manaretak shokohe shmanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Heri ut. Itzel iwech ish ri ish fariseo. Chekitoh ri alkawal puwiri menta irura e puwiri ronohel itikombal. Kategori kitasa panok ri sukil eri lokoqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik shokohe miyakan ubanik ri nikahchik. Kash iwech ri ish ish fariseo. Chareki lokoqeh ri nabetaktem paritak ukolbal chamal eri altak rutzil iwach patakri kayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishkhe khasri kihul ri kaminaqib cheman kili takhtak puwi ke bin wiri winak kategori maket amtak
2: kategori hunch kechri qatal tikh ku bichrech
4: akhtih are takchi ka bi khwe tikhri shukuhe ku khak yaqlakh ri ukh
2: kategori riare ku bich
1: shukuhe kashi wechri ish che ish atal taqsiq rumal reche kiya ke qan winaq che man ke kovinta che re qashik. Kategori ri ish man ki chapta ukoq we e qan ri ru hun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e qashal taqutsiq ri dios. Che are e inan e itat che ke kamisanik. Shakhe wak ut rugri ki banori kopari ichomabal che utsri banok shkibanri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retam alri dios, kintak na ubik chkech, e kashal taku tzihri dios.

0: katekut, kiu kayeri ere ekubir.
1: Haski chopu viveri, chetsi batalik, mihuna marcheski parchiri er tsakal takha, kamikri okinachi raha wal riha, konohel riketsakna chrihwe abahri, kek ahnari, kateguri, riktsakna we abah chrihri, kukahbehnari are.
0: Chanim, riachibanela eri enim takchuchkahabib, kkah kichapori are. Kategori kishibir kib kechri winak, shkichobo cheve tsihobelilri, shubir kumal kechri ere. Sheok che ukakalashik, kategori kekitaku bi nikah eakakalanel, chechubanik eeuts kikibanu kochuwach, arech kikirik hunumak patakriutsik, arek kitsukuri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbaltsik, kikikot uchiriare.
2: Ahtir, ri uchetam che utskat chawik e utskat kutunik. Kategut manaret ka wil ri kakairi ubantahik ri winak. Kastir nagut are kagut ruk sakir ri uberi dios. Layatal chkech ri uche kakatuhori al kawal chrech ri cesar.
0: Kategut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubir.
1: Chik utu chinuwach hun denario. Hachin achak eri hun wachbal, eri tzi batalik chek ochu wach.
0: Kikibig chrech.
2: Rech ri cesar.
0: Kubig chkech.
1: Utz mari, chitzalig ma chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar. E chitzalig ba chrech ri dios ri hastak che rech ri dios.
0: Mang kirik ta hun umak pari utzig chki wach ri winak, katek uri ruk ri utzig kubig, ri eare ek kitzapig kichi. Kiaopan ejojun eaxaduseo ruk, ri eare echek kibir che mankota jun kastajik china uach, kikot uchi kikibir chrech.
3: Achtig, ri Moises utz ibamkan chkech, wejunk ojun rachlal, kulaninak, katekuri kakamik e mankota ralkual kuyakanak, ri jun rachlal chik kukamri rishokil, rech kuyar ralkual, mayil kiksak. Chrech ri rachlal, ek owu kub ach alashik. Rinabek o rishokil, kakamik, kadek uri, mankot hun ralkwal ganok. Kukamu che rishokil riu kap, riu rosh, shas chi egu kub kikikam che kishokilal. Kadek uri, kakamik, e mankot hun kuyakan hun ralkwal chokiksak, kisbal ganok, shokbuhe kakam rishok. Shakhri kut, Wey shokri, are takchi kik astakna wachri, hachin ri shokilri, rumal rech cheri egu kub shikik amche ki shokilar?
0: Ari Jesus kubir chkech.
1: Ri eralk uwalwe uwachu lewri, kik am ki shokilal, kik am kachahilal. Katek utare utz kechri, ri takal chkiche ki okna parihun uwachu lewri. Eri kik astakna, ri eare man kik am ta ki shokilal ri. Eman kikamta kachahilal ri. Shokunje man kuyata chiri kekamik. Rumal recheri eare eje nakuri hacha e angel. Shokunje eralkuwal ri dios ri. Rumal che eralkuwal ri kastahibal. Shokunje cheri ekam nakib ke kastahik. Uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa. Aretak chi kubir chrechri ahaushel. Riu dios ri Abraham. Riu dios ri Isaac. Riu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, shane hun Dios kech ri ek askoh, rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
0: Ego hunch kech ri eak tziba, kikibir chrech.
4: Achtig, utz shat chawik.
0: Mak kikach tachik kohunk kitach rech, ri are kubir chkech.
1: Has chek bishik cheri Kristu kohol ri David, Rumal re chechi are ri David kubih pari uwuh ri bishonik. Ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chat tuyul naqachi wakyaqab. Chikate na cheri in kimbanach kech ri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrech ri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are.
0: Xenakut, rumal che konohel ri winak kikitatbeh ri are kubih chkech ri eutihoshelab.
1: Chikolo ibib chkiwach ri eaxzi banelab. Chikkach chkiwach kiwa katruk ustak katsiak. قاچ کواچ کهچ آبشیک کیار رتیل کیواچ پتقریک آیی بال که توی پتقری نبی تقدم پریو کل بال چبال شکوخه پتقری و ایم رچ نیمقیخ کیکتیر کی خستقری امل کانی شقیب کیکچوکو وی وری رو نخ تقچ آویم رو ریدیوس ریدیوس کاش کوک آخیسه نکیواچ ری اره.
0: Lucas capítulo 21. Kualizari wokoch ke rireq inom taqwinah chek kiyari puak pari kolbal puak pari nimra chochri dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok chekuyao koch keburrahil. Katek uri kubih.
1: Henakut. Kastikim bichi wech. Chewe malkani shokri are nim shuyao chikwash konohelri eare. Rumal reche konohelri eare. Aresh kiyari uqash kirahil. Katek utri are, aresh uyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar nohel li kukoh na aresh kak asik.
0: Rumal resh chek kibih ni kahwenak puwiri nim rachoch li dios. Che wikom ruk helik tak abak, eruk helik tak abak rech maltioshibal ri are kubih.
1: Wa veri che kibilori, kpenawari khetak ikche mankota hunabak kanak kan puwi hunabak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
0: Kikitach rechri are.
5: Akhtig, hampak urik kun matak na weri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
0: Ri are kubik.
1: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, che kikibik nari, inri, erik ihna kachik owi. Me iterne behri e are. Aretak chi kito kitzihosh choh, che kito che riwinak kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik che nabek penaweri. Katekut dik isbalil mananinak tak kpetik, mankamik tak kpetik.
0: Katek uri kubih chkech.
1: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil. Hui khal, patak kiti nimit. Shokuhe kpena shibi baltak khastak. Kpena ni malahtak kut bal chikak. Tek ut, mahok chuwach ronohel weri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitak na patakri ukol bal chabal, kishokisash na pache, kishkam na ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e katal taktsik rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtak na, Rech ish ilol rech e ish tal rech li utzalaktsig. Chikoho ba ri utzil pari wanima. Mi isuk umah ri kitobeh na iwib. Rumal reche inri ri kinyao nari itzig kibig. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekobo intari, kikrik huntzig che ukulela shikri itzig. Areri e inan e itat kishachow nari. Ri wachalal, ri wachala shik, ri wachil. Keki kamisah na ehohun ri chiwechri ish. Kachkatik nari kikna chiwechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunibi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tekut, aretakchi kibil na che sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri eakbanal choh, chiwetamah ba che nakachik owiri uk ismalil. Riko pari Judea, Shakbi che ani mahoku bi patakri huyub. Reko paritinamit che elu lok chila. Reko patakri tikombal me ok chi paritinamit. Rumal reche ritak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisash na kiwach wesiwan tinamitri. Ke kamnari rumal richich rech choh. E yutuli ke kamna biri paronohel tinimit. Ek urik ohun kikohunik chik kikitak aleh nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihrik ohun kikohunik chik. Kpena hohun takut bal patakwik ihri. Pari ik patakrich umil. Chori ulew. Rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ejujun winak ke yabanikri rumalri shibrikil aretakchik kul matajik we hastakri. Chekpena puwiri ulew. Rumal recheri uchok abrikak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi. Chekpena puwi hunsuts ruk kowinem e ihilanik. Aretakchik peweri, chiwali sahri ukowili wanima. Chiwali sahri iholom. Rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
0: Kubirch kech hun tzihobelil.
1: Chiwilari uche alri wikosh. Shokoheri nik ahtak chechik. Retakchik resahu lokutush. Ibetamche nakachik owiri sak ik. Shokoher retakchik kivil nari ish weri. Ibetamche rirahayubalri dios nakachik owi. Kasih kimbir. Chiwech. Chiwe mayil ik sakri. Mankkamta namahok kpe weri. Rikaj, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutzih man ksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri qabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Katek uri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jejas hun kolob ktsakna ulog pakiwi konohel iwinak ek ochu wachuleu. Si balak chishkasma, Esi balak chichab baruk ri Dios. Arech ri ishko icho ab kishanimak chuwach ri khastak chikpena. Arech ri ish kishko winik kishtak ik kan chuwach ri okohol ri achi.
0: Pak ik ri are koparin nimra choch ri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Are takchik sakar sanik konohel ri winak ek opari ra choch ri Dios arech kitat beg ri are. Lucas capítulo 22. Petinach rini maqih rech rin mankota uchamilal kashlanwa che paskuak bishchech ri enimach chuchkahavi ri eachtibab kikitsuku khas u kamisashik kikibano shanerumal chek kishibih kip chkech riwinak ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech ri are ajun chkisho ri ekablajuj kbeche ubishik chkech ri enimach chuchkahavi Chkechri achimiyab, khas kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibig chrech, chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowak weri, katek uri, ktsuksatik chrech khas uxachik kubano, arech mankil takta kumal ri winak. Kopan ri uqihil ri asimus, arechik kamisash ri uchik ri qashebal. Ri are ke utak biri Pedro erishuan kubig chkech.
1: Hisuk umach kech ri qashebal, arech ka qatih nari uj.
0: Ri arek kibig chrech.
2: Hawchika wahwi chek qsuk umach?
0: Kubig chkech.
1: Aretak chi kishok paritinamit, kirik ri ejunachi, che ruk amu bihun qebal ha. Chiterne behu biri are, katena pari ha koku biwi. Chibig ba chrech ri rahawri ha. Ri ahtih kubig chawech. Hawik owiri nimha hawik intihnawiri ashebal kukri enuti hoshelab. Kateguri riare kukutnari chiwach aksik pari ukab upaha. Hunimha che hamalchik, chibanari sukmanik chila.
0: Kebe ubiri eare, hachari shubik chkech kheri kekirika, kateguri kisukumah chilari ashebal. Are takchi kopan rikakbal, kokchori mesha kukri eutakonelab. Kubir chkech.
1: Si balah nurayim kintihwe qashebalri, iwukri ish, mahoq kin qashehri qashko belil. Shas kimbih chivech. Che man kintihta humulwa wehun paskwa iwuk, chikatena kbantahweri pari rahayibalri Dios.
0: Katekuri chanim kukamukokri pakbal amaha, kuban hun maltioshinik, katekuri kubir.
1: Chikumuhweri, chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbih chiwech. Cheri in mankintihta chiwa ri amaha. Mahok chikperi rahaibal ri Dios.
0: Katekuri, chanim chik, kukamukok ri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kech ri eare. Katekuri kubih chkech.
1: Weri, arewa nubakil chik hachitah iwumal ri ish. Chibana weri natisabal wech ri in.
0: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis balir riwaim kubir.
1: We pahbal amahari arewari kak chapalka parin nukikel. Chektishna iumal riish. uchanimri riuqabri kinhachobri in kobuk chori mesha herinak ut riuqoholri uchanimachi kbepari ube jejas chomatalik katek ut kashrechri achi chekhachobik riare
0: tekuri riareh kitach kibilkip hachin kuri rihunch kishol chek banouna weri kikichomach chkiwach
5: hachin ri rinimalahu banik chkishol
0: ri are kubich chkech
1: ri ahawinel chkech ribinak kikakakbe kheri hacha ahawib chkech ekuri ahmanal qatbal tzik ruk rikikowinem kikbano weri arech kbish ostakwinak chkech mi ban kheri ri ish rinimalahu kihil chishol ri ish Arechu banari uchakrik oholala. Ekurik takanik arechu patanihri enik achik. Hachiri ni malahuk ihil. Larerik ochori mesha. Onarerik patanahik. Lamaretarik ochori mesha. Riin. Inkochi shol riish inheri hachari in patanihel. Kechri enik achik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim. Eriin kinwakin yari ahoibal chivech. Hacha shrahri nutat chuya chwechri in. Arech kishwa nawuk. Kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin ni mak taktem. Arech kim banari katok tzik pakiwi. Riekablahuk uhuk atri uinakri Israel. Simon, Simon. Ri satanas katucha ori at arech katuyuhya na. Hacha ucha ikri triko. Katekut ri inin chawinakru ri Dios pawi. Arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arecheri at, atzalihinak chulok, chayaba kichu abri eawachalal.
0: Risimon kubik.
5: Ahaushel, riin kinwah, riin nusukubam chibib, arech kimbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
0: Katek utri Jesus kubik.
1: Kimbik chawech Pedro. Rimam ak makok tanakamik we mahok osmulchik abim je manawetam tanu wachri in.
0: Chanim kubik chkech.
1: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
0: Ri e arek kibik.
2: Hayi, mankot shrak.
1: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chuk ama ubik. Shukuhe hachin rik ohu nu koshtar, ekuri manu kotak, chukayih ri batsyak. Kategori, chulok ohun uchich rech choh. Rumal rechi rahawshik, ktsakatu banikuk ri in ri tzi batalik. Shekhala shik riare hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe taktsih che tzi batalik panuwi ri in, shopan pariuk ismalil.
0: Ri earek kibih.
5: Ahawshel. Kokepchich rech ochri.
0: Kubich kech.
1: Ruk la lele.
0: Kelulok, hachana katalch rech, kbe pari huyub olivo. Ri eutihoshela, kiternebech ubiriare. Aretachchi opaninach chipavehun kolibalri, kubich kech.
1: Chishchamari ish rugri dios, arechman kishkahta pari makach.
0: Kbe nach kech riare, jehas ukeakbal apanok hun abach, kshukik. Chavruk ri Dios.
1: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretach bantahok ri urayi bal nuk ushri in.
0: Katekut, chanim kukutrip chuwochri are, hun angel rech rikah, che kukubisah ri uk ushri are. Okinak pari ukamikal, sibalak chau chi naruk ri Dios. Riu katanal si balak tsukhuwik kari hacha kikel chek tsak chori ulew. Kualik chori uchawembruk ri Dios kpetik hawi ek ovi ri euti hoshelab katekuri ewarinak chewrika rumal ri bisobal chkech kubik chkech.
1: Suche ishwarinak chishwali hok katekuri chishchawruk ri Dios arech man kishkahta parimak.
0: Takhinna kubik wetzikri Aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri Judas, chehunch kechri ekablahuk, ri arek kibukokruk ri Jesus, arech kutsumah ri are. Katek ut ri Jesus kubich rech.
1: Judas, garu hunts upanik kahachri ukohol ri achi.
0: Aretak chi kilweri, ri erachil kikbich rech.
5: Ahaushel, Daki kachiyo ruk richich rech oh.
0: Hunch kech ri eare, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, eko katu biri rikia ab ushikin, katekutri Jesus kubir.
1: Ruk la lele.
0: Kuchapu kwakri ushikin eko kunach. Katekuri, shaschanim ri Jesus kubir chkech ri eukulel, ri enim tak chuchkahawi, ri ekinimal ri each imiyab, rech rinim rachoch ri Dios, chkech ri enim winak.
1: Riin, la in hun banali tsel cheri ish shishperu takchich rechchok eruk chimi. Riin, inko iwuk parinim rachoch ri Dios ronohel takih. Man shini chap tak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinem ri ekumal.
0: Kikichap riare, kategori kikamu bi pari rachoch ri nim chuchkahaw. Ri Pedro, nah kuternebeh ubi riare. Riwinak kikuchum hun kak. Eutu yulchu nakaj, ri Pedro ktu yi ukoj kuk. Jun mokomi xoj kri riare chi tu yul ukoj nakaj, chire chirika, koku ka yeh riare, katek uri kubiak.
6: We junachiri xo kuje koruk riare.
0: Katek ut riare kubiak.
5: Ixok, manwetam ta uach riare.
0: Chichanim chik, junachichik kri lchi riare, katek uri kubiak.
5: Riat, xo kuje at jun kuk.
0: Kateko trilu ukubih.
5: Achi, riin man in junta kuk.
0: Ukawinak che jun kakbal, junachichik shas kujikiba ubihik.
5: Genakut, we junachiri koruk riare, shokohe we areri ah Galilea.
0: Teko trilu ukubih.
5: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
0: Chanim ak anok, kok junmam ak, riakawshel kusutihri, Kategori koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatizah ri utzir ri ajaushel che shubih chrech are.
1: Rimam ak ma koqtana kamik ma hoqna che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
0: Keluloq, kategori kutut chrech e shukizu ku chrech ri oqeh. Ri achihab che kilak abim ri are, ketebeh wach. Kategori kikichi ri are. Kikitzapih ri wakoch ruk hunsut. Kategori kikot uchi.
7: Chapanap maat kashelutzih ri Dios. Hachin katuch iyori at?
0: Kikibih chisibalah itzel takhtih chrech. Aretachchi ikpakpat ulok ri ushekah. Kikimulih kibri uhuqat ri enim tak winak rech ri dinamit. Ri enim tak chuchkahawib. Ri eak tzibab. Kikikam ulok ri are pari kisanedrin. Kikibih chrech.
5: We atri at Cristo chabih bach kech.
0: Ri are kubih chkech.
1: We kimih veri chivech. Ri ish man ki kohtari ri nutzih. We ta kin koti chi. Man ki tzalih ta uach ri nutzih. Atekut kamikri ri ukohol ri achik tuyina chunakah ri rakakab ri ukowinem ri Dios.
0: Katekuri shas chanim konohel kikibih.
5: Atbari ri atukohol ri Dios.
0: Ri are kubih chkech.
1: Ishkish binik, in ri ri are.
0: Kikibih.
5: La rakhwashik na chkech hun qatal tzik, shas ukhwish okhtowik ri utzik shel ulok puchi.
0: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel ri winak ke walihik, kikam bi ri are chuwach ri pilato. Kikikoh umak ek kibih.
5: Karikon we achiri che tajin ku kohri etzel pare katinamit. Tajin ku jukatek che otohikri al kabal chrechri César. Kategori kubikri are che shasare wiri ajawinel Cristo.
0: Ripilato kukot uchi.
8: La atri ri ajawinel chkechri a judio.
1: At katmin weri.
0: Kchari are. Ripilato kubik chkechri enimtak chuchkahabib e chkechri winak.
8: Riin. Mankota hun khas wachkin riq chrech we achiri arechkin man qatokh tsikh puwi
0: katekut ri arek kibih
8: ri arek yak kiwal ri winaq pari judea chi pari galileo loq khawchi shumakhikh wiri ube chik atena waral ri
0: aretakh chi kutawe tsikhri kukot kichi la galilea we khun achiri aretakh chi kreta mach chiri arek ochusheri okovinem ri herodes kutakubich rech ri herodes Che shokuhe ko pari Jerusalem patak wik ikhri. Aretak chiri Herodes kri ri Jesus, ri arek kikotik, oher chiri cheri arek krak kri luwach, rumal rech rijetak tzik, chesutao tzikol pubiriare. Creyer kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalak taktzik, katekut riare mankota hun tzik kubir. Rienim tak chuchkahabib, rieach tibanelab, ekochila, esibalak kitsuku umak riare chuach rierodes. Katekuri rierodes shakuhe erachil rierach imiyab, arechi ishets abetahik, eshetsela huach riare kumal. Shukoh chrech riare hun utsalak atziak, katekuri. Kutsalejisa hobir yare chrechri pilato. Pavejun kejri, ri Herodes eri pilato, kachil kip kikibano. Rumalne cheri tak ej ubanum kanak, ri eare ekulel chbilki. Ri pilato keusikej pari mulinik ip, ri enim tak chuchkahawib, ri ekinimal tak winak, eri siwan tinimit. Tekuri kubej chkech.
8: Ri eshi hachwe acheri chuechri in. Rumal rech chekuyak kiwal riwinak. Rien shinkotu chiriare, chiwach riish. Katekuri, rien manshin rektahun hasu wach chrechwe achiri. Arech rien kinban katok tzik puwir yare, hachari kiban riish. Shokuher yerodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkech riuk. Riish kiwil ya chewe achiri, manubanum tahun hasu wach chetakal rikamikal chrech. Shaharikut. Rien shink ahisahna watch, katekuri, kentakopi hubir yare.
0: Katekut, konohel riwinak chekimulim kip, hunam ki watch, e hunam kirakakek kichi.
9: Kamisishok wehuna chiri, arechitakopi kenak chkech di barabas.
0: Wehun rik opariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rikamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah arekutakopi ubikri Jesus. Katekut riare kirakakeh kichi.
9: Charip ba riare churibbal. Charip ba riare churibbal.
0: Pa uroshmul chik kubir chkech.
8: Khasi celu banum we acheri. Rien man shibdek tahun khasu wach chrech riare. Chetakal chrech kikamisashik. Shaharikut. Rien kin kahisahna wach riare. Katekuri kin tsakopi hubik.
0: Katekut riare sibalak kirakakeh kichi arech kripabashik riare choriripbal. Tekuri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ripilato kubirche kubana rihastachchek kahri eare. Are kutsakopi hubirish kitao. Hunchek o pache. Rumal reche shuyak kiwal ritinamit. Eruman rech rikamisanik shubano. Katekuri kohachubiri Jesus pakik abriare. Heri hacharik kah. Aretak che kikamu mubiri are, kikrik huna chi simong riubi che aksirene. Ri are tzalikhina kulok paritik kombal, kikitak ri are chrech rikashik ubiri ripbal, arech kukamu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebeh ri are, shakukhe ikhukuntak ishokib, che kikis kikush chrik eke ok chrech ri are. Katek ut ri Jesus kai chkech ri are, ekubik chkech.
1: Israel kualri Jerusalem mini wok ehri in arechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche kpena nikah ich habik bishnawi uts kechri emen chor ishokib uts kechri man she igual kualanta uts kechri man sheki kaisanta Katek u tri kibishnari chrech ritak huyu. Chistaku loq paki wiri u. Chistaki mumus. Chuhich uku. Rumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem. Rukri chakik tem. Hasrik ban nari.
0: Shakuhe ek amom chi ubi rukri are. Ekeb eak banal takkash. Aretak chi ke opam parihun kolibal, che holomah riubi, kikor riare choriribbal, shakuhe ri ekeb eahbanal takkash, hun paririkiakab, ekurihun chik pariumosh, ri Jesus kubiah.
1: Nutat, cha cha cha maki makri, eare, manketam tahritahin, kikbano.
0: Riarek kitabehu big suri hachik kiban ubich kiwachri ratsiak. Rewinak ekochila tahinke kaik. Riakini malti nimit kitabehu wachri are kibir.
3: Chukole nikachik. Chukolo bare briare. We are ri Cristo rechri Dios. Rechaom.
0: Chakugeri esholtatok kitabehu wachri are. Kikibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech. Kikibir chech.
7: We atri at kahawinel ri a judio. Chakolo ba awib.
0: Chakuge kohunzi batalik axik puviriare. Riare are kahawinel ri a judio. Hunch kechriak banalkash cherry patalik. Kukiak lah utsir chrech riare.
5: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. Echokoge. Chuhakolo bari
0: Katekut, rihunjik kutsalih huwach riutsir, kubih chrech.
2: Riat, lamankashbih tawib, chuach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochzih, ri och, takal ri katochzih, pakawi, rumal ri. Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
0: Katekuri Kubir
2: Jesus Chinanati Sahba Aretakchi Katpenaruk Riawahawibal
0: Riare Kubir Trech
1: Hinhiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat at kori uk pari paraiso
0: nakachik cheri uak kahbal aretachik sach uach rikir kokri ekum chuach uleu chikate nari belehep kahbal kurachak ikri pari uniki ahal ri usutri nimra chochri dios kategori ri jesus kuyahun nimalak rakoch chiah
1: Nutat Pari aqab Kinya wiri wushlabal
0: Are takchi shubik wari Shelri ranima shkamik Are takchi kriri kamal bech kech ok alwinak wari Nim kri wiri dios kubik
7: Kasig nakut We achiri akun suk lakwinak
0: Konokhel riwinak che shibekila vihastakri Are takchi kikil wari Ketsalikik Tekuri kitok alegri wokikush. Konoheri erachil, nah ekovi ulok cheri likweri. Shokuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch kechri ahawi, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastachcheshkahri nikachik. Riare aharimatea, huntinamit kechri ahudio. Riare reyemri rahawi balri dios. Copanchu wachri Pilato, katekuri kutari ubaqirri Jesús chrech. Kukasahri ubaqirri Jesús, kupis pajun ratziak kaminak. Katekuri kukoh pajun hul chek otom pajun abaj, javichi mankota hun ya omchupam. Areri uqigri ksukabashi krinemakig, echas kusakaribegri sábado. Ri ijoqib chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebegri José, kikil rihul, Shokuhek kilo has unimik kban kanokri ubaqil. Shas chanim ketzalehik. Katekuri kisukumah rikok takkunabal. Ek kirawasih ri sábado. Kekanah kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe kejrech rishmano. Aretachik pakak ushekah. Kebe parihul. Kikamu birikok takkunabal. Chesh kisukumah rikunkir kanok. Katekuri. Kikirikari abak chenak chik owich rech rukibal rihul. Katekut, aretak chik ya okubik, man kikirikatari ubaqir ri ahawshel Jesus. Man ketamtak khas kikichomak puwi wari. Katekuri, kek ohi keb achikab chikiwach, ko utzalaktak katziak. Ri eare kikishibik kib, ek kikasak kiwach chori ulew. Katekuri, ri achikab kikibik chikech.
10: Khas chik itzukuk rihun chik aslik chikishol ri ekaminakib. Mankota waral,
4: riarech kastakhwech chinatisakh pari khlom ritsikhche shubikhche wech are takchi riare ko pari galilea rakhawshik cheru kohol riachi kahashna paki qabri e akhmaki bachihab kikri bana riare chori khon ripal katekuri churoshkikh kastakhna wechri
0: katekuri riare chinatisakh wechri are takchi ketsale kholokh pari khul kikibih runokhel wekhastakri chkechri e khulakhuk shokhokhe chkech konokhelri enikakhchik rikebin wekhastakri chkechri etakonelab areri mari magdalena rishwan rimari riunan risantiago erinikakh ishokib chikche ekokukri eare shokhokhe kikibih chkechri etakonelab katekuri kikichomakhche shamoshtakhtzih wetzihri emankikikokhtak katekuri ri pedro kelubik Ekutijo bi anim tzachi pariohul. Katekut, arechi kumeh kurib cherilik, shakshubiri atzeak shrilo. Ketzaleh parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenako bi pahun tinemit che emausri ubi, nach oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katekuri, aretachchiri eare, Hunam kech auch kiwach, kibukohri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich kech.
10: Suri tzih kitzihochi wach parime?
0: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunch kech riare kleofas riubi kubich rech.
11: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tarire hastak. Cheshikul matahik pawetak ihri
10: Sukut
0: Kcharech kech Kikibichrech
11: Rihastak rech di Jesus Rinazareo Cheshukut ri Chehun kashal usih ri Dios Rukri mayepal okuinem Rukri usih Shuwach ri Dios Echkiwach ri winak Hasru ya ik Echkipan ri ekanimal takchuchkahawib Ri ekanimal takatbalsih Rech pan kun katal sih pui rech kamikal katekuri skiripapa riare chori ripapal ri uf shikayeh keriare kuto tahisah Israel kamikutri ukotik parurosh ir cheshkotikweri
12: ehuhun chkechri shokip chekokuk sach kakuch chkech rumar rech chekikip ir chkechinikah moshtakzih shepe karetakchish pakakushekah chiparihul Kategori Manshkirika tariu bakil Shetzalikholok Eshkibik chkech che shokokhe Shekil nikag e angel Chekkibik chkech Che riarek aslik Ehuhun chkech ri eko Chkashor ri uch Shepe pari uchul Teguri Shkirika ri khastak heri Khasri shkibik ri ishokib Kategut Manshkil tariare
0: Chichanim riare kubik chkech
10: Riwani mama kotari uchah kategori kashche kishkohonche ronohel ishkibihri ekashal utzihri Dios la man rahawshik tachere Cristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukowinem
0: kumahih rukri Moises kashkuk konoheri ekashal utzihri Dios kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok pubiri are are tachchi nakachchik ekowi cheri dinamit hawichi ikebewi Ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri eare sibalak kitak ik kibichrech.
11: Chatkanakan kuk, rumal rech chekpek ik, katekuri kokakab.
0: Katekuri kokik, ekkanakan kuk. Aretachik ochori mesha, kuk am kokri kashlanwa, kubiri teuchibal, kupiron ekuyachkech. Katekuri kuhakri brikiwakoch, ek kichobuwach. Katekut, Ri arek sachu bich kiwach, kikibich bilki.
12: La manknignatik tari kanima, are takchish chauch kech paribe. Are takchish ucholeh uwoch kech ritzi batalik kanok.
0: Shas chanimri ke elulok, katekuri ketzalih pari Jerusalem, kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip, shakuhere nikachchik che ekachil ekokuk. Ri arek kibich.
2: Henagut. Kastire a hauschel, kastach wach, eshukutrip chuachri Simon.
0: Shokujeri eare kikibigri jastak chesh kikobizak paribé. Ejas uchobik uwach kibano aretak chesh upirri kashlanwach kiwach. Tajen kikibigwari aretak chiri are kochik chkishol. Katek uri kubig chkech.
1: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibig kib. Katek uri kikichomak che tajen kikil hun uxlabal. Katek ut kubig chkech.
1: Suche weshi birikilri. Es uche que keplani kush, chivilawe nukab, huewakan, in, chinimalalej, chivilampe, chrechun uxlabal mankota utiohal, mankota ubaqil, hachaki viloche ko chwechri in.
0: Aretak chiku bihwari, kukut chkiwachri uqab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta weri kubih chkech.
1: La koi wuk waral hun kitijo.
0: Kikiya achrech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubich chkech.
1: Genak ut. Arewa wetak tzik shimbich chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantah naru nohelri tzik chay tzik batalik chwikri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzikri Dios patakri bisho bal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uch uchobik kibano ritzi batalik. Katek uri kubik chkech.
1: Genak ut, si batalik cheri Kristo, kuk ashko beligna, ek kastahna chikishori kamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, si pari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Ki atahna ri sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, Ek mahtajiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikah.
0: Katekuri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalizah ri ukab ke utewchih. Katekuri, Are tachche tachin ke utewchig, ri are kutas ubi rib chkech ri are, kkam ubi ri are parikaj, ri are ki mechba akib, ek ki shulbar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri are ketzalig pari Jerusalem, ruk hun nimalag ki kotemal. Amak elek o pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwi ri Dios.
13: Ri utzalach tzich rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumach bel kori tzich eri tzich koruk ri Dios eri tzich are ri Dios. Parumach bel ri are koruk ri Dios ronohel shbanik rumal ri are ewet mat kori are mankot hun chastak bant chenak chuk ichsak. Pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechichil ri winak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban katowtsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, aren kot rikibnok katowtsik puwi richek. Ditzig are de kastig chig chikuyari chig chikech konohel winak ri are spe pare uwechuleu ri are ko pare uwechuleu ir uwechuleu shbandahik rumal ri are katikuri ri uwechuleu munret am tu uwech ri are spe pare rachoch katikuri ri rechlashik min shikikulahtah katikut chikech konohel ri shikikulah ri are shuya ko winem chikech arech Era el cual ri Dios. Chekech ri kekejon chrech ri ubi. Ri are chemenche el cual ashtag rumal kikel. On rumal urreibel bakilal. On rumal urreibel achi. Shanigen kut el cual nak ulok ruk ri Dios. Katekuri ri tzir shetioch lobik. Katekuri shekeke kuk chekshol ri uch. Ekilom ri ukihil. Ukihil chepitnak chiruk ri utat. چری آره قاس شوی کخلشل نخنق چریچ ری اوچیل ای چریچ ری سقلق چیخ ریشوان کو بن قطو چیخ پوی ری آره ای کو بیخ
14: آره واوی آره چری این شم بیخ پوی ریخون چه پتینا کلوک چویخ آره بیناک چنواج رومال ریچ چری آره کسلیک چیک آره تقچی مخوق این کوین
13: خینک اوت کنو خیل قاق اموم ری چکتالا خو بنتخیک کتی کوری خاک اموم اوچیل رومال ری اوچیل رومال ریچ چیری پشا شیعتخ رومال ری مویسیس ری اوچیل ایری سقلخ تیخش پی رومال ری خیسو کریستو منک اوت خون رلوم ووچ ری دیوس شاک شوی ری خون چی کخول شیل چی کپا ری اوکوش ری تات شیل اری اری اوی اومو بیشیک ری سقلخ تیخ پووی ری اری کتی کوری اری وا ری قط بل تیخ کویا ری شوان آره تقچی ریا خودیو که کتقو لوق روک ریاره چی پاری خیروسالیمو لوق ای خوخون چوچ قخاویب ای خوخون ای اخلویتا آره چی کتا چریچ
15: ات خاچین ریاد
13: ریاره کو قالخصخ من کو چوختخ کو قالخصخ
14: من انتخ ری این کریستو
13: ای کتا چریچ
15: ات خاچین کوت ریاد لعات ریالیاس
13: ریاره کوبیر
14: من انتخ ریاره
15: لعات ریق اشیلو تیغ ری دیوس
13: کتالیغ اواج
14: من انتخ
13: کتکوری ککبیر چریچ
15: اتخاچین کود اریچ خریک قتالیغ وش چکیچ ری اوخت قوی ناقو لق خاص کبیغ ات چریچ اویب
13: کوبیر ریاره
14: این ری اینو چابل ری گورق قیخو چی پاری چینالی کولیو چی سکو مخ ریو بیری اخوشیل خی خاص شبیخ ری ایساییز ری قشلو تیخ ری دیوز
13: ری ایتا قومو لوق ای خوخون تق فاریسیو ای ککتا چریچ
2: خاص کچه که قصاخ وی ما اتری کریستو وی ما اتری الیاز وی ما اتری قشلو تیخ ری دیوز
13: ری شوان کبیخ چکیچ
14: ری این کن قصاخ ری خا روک خورون کتیک اوت چیشول ری ایش کخون چه من ایوتام تا اواج ری اره پیتیناک چویخ رین منتقل تچوی خارج کنکیری او شخب
13: وری شبان تخیک پاری بتنیا قاب چریچ ری خوردان خوخه تخین کو قاسخه ری شوان پاری خونک ایخ چه اپنق کریل ری خسوس چه پیتنقو لوق روک ری آره ای کو بیخ
14: چیویلالی ری الاخو چیخ ری دیوز چه کرسخ تقری مکاخ کوچو وچو لیو اره واری آره چه شم بیخ پوی چویخ ری این پیتینا کلوک کناچی چیک اوچیک نابیچ نواچ ری این رومال ریچ چی ری اریک اسلیک چیک اری تقچی مخوک این کوری این کتیکوری ری این منوی تام تا واچ کتیکوت اریچ ری اریک الخینیک چکی واچ ری اسرائیل ری این کنول قاساخ ری خواب پانی خورون
13: ایریشوان کو بن خون قط بلچیخ کو بیخ
14: ایلی تخیناک چی ومال ری تیوش لخوش لباشیل چیک قاخ اولوک خی خس خون پالو ماش چه پتیناک چی پاچیکاخ ایک کاناخ پوی ری آره ایری این چوشه کانوک منویتام تا اواج ری آره کتیکوت ری خون چی اونو تاقوم چریچ او بانیک ری قاسنا پاری خورون ری آره شبیخ چویچ پوی ری خون چی کاوش نا چی کقاخ ولوک ری تیوش لخوش لباشیل ایک کاناخ پوی اری ری ری خون ری چی کو قاسخ نریخا روک ری تیوش لخوش لباشیل کتیکو ری ایلی تخیناک چی ومال ری این ایکن یاری قطبال چیخ چه آره ری آره ری اوچه اوم ری دیوز
13: پاری خونک ایخ چه اپنق کوچه خمول ری شوان چی لا کوک ایکیب ای تی خوشیل که کای چریچ ری خسوس چه کوکویک کتی کوری کو بیخ
14: وی آره ری آره لا ری آلا خوچیخ ری دیوز
13: ری ایکیب تی خوشیل لا کیکتا وی چیخ ری ایکی ترنبیخ او بی ری خسوس ری خسوس کسو تیخ ری اتکوری اری تخچی کریلو چی که ترنبیم ری آره کو بیخ چکیچ
1: خاص کی چوکوخ
13: ری ای آره اکی بیخ
2: رابی
13: چه تی خوشیل کو بیخ پا قچ عبال
2: خوی ات خقل وی
13: کو بیخ چکیچ
1: چی سا خولوک کتکوری کی ویلاری
13: که بی روک که کلو خوی خقل وی ری آره کاتکوری که کناخ کن روک پاری خونک ایخ ری کراخنلو او پانی نق چی ری لخوخ کخبل ریاتریش چه رچلال ری سیمون پیدرو Junchi kechri kep chishiktari utzihri shuan, cheshikternebeh biri Jesús. Wiareri nabe kurkari rachlal Simón, eko bichrech.
2: Rioch shirikitak kumalri Mesías.
13: Wiri kubich Cristo. Katekuri kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh riare eko bichrech.
10: At, riat Simón, riukohol ri shuan. Riat kabishna sefas chawech.
13: Wiri kubich Pedro. Para junk irchiapnok, ri Jesús krach keluloc para Galilea, kurkari Felipe y kubirchrech.
10: China ternebechbik.
13: Ri Felipe achbetzaida, ritinmit para que el wiri atrich y ri Pedro, ri Felipe kurkari Natanael y kubirchrech.
2: Ri junche shutzibach canri Moisés para pishap, eshokohesh kitzibach ri ekashelutzich ri Dios, shrikitach riare kumal, areri Jesús. Ricohol Rishep Riach Nazaret.
13: Rinatanael Kubij.
12: La cojun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
13: Rialip Kubij Chrech.
2: Tasahulok ekawil nari.
13: Ri Jesús Kril Rinatanael chepit nakulok ruk riare ekubij pui riare.
10: Waral ri kasik olik hun a Israelita. Ruk riare mankota subunik.
13: Rinatanael Kubij Chrech.
12: Hawichi awetam nuwach?
13: Ri Jesús kubir chrech.
10: Mahok chechka tu sikih ri alip, shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
13: Ri Natanael kubir chrech.
12: Rabbi, atri atu kohor ri Dios, atri at rahawinel ri Israel.
13: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
10: La sharu mal reche shimbih chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machina hastaku wach chuwach veri.
13: Katekuri kubir chrech.
10: Kasich kimbir chivech, ri ish kivil nari ri kachek hakatalik, eri erangel rech ri dios, kepakik ekushulik, puiru kohol riachi.
13: Juan capítulo 2. Para urosh ich apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskat ri amaha, rumalrech chikis ri amaha rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubich rech.
6: Ri ere mankota chiri kamaha,
13: ri Jesús kubich rech.
10: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
13: Riunan kubir chkech ri ech pataninela.
6: Ronohen ri kubir chiwech chekibano chibana.
13: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk tak wiri. Kikchok chobekib ri echudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pachbel upam. Ri Jesús kubir chkech.
10: Chinohisah wetak ebalri chrech horon.
13: Riere kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkech.
10: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
13: Riere kikamu bi chrech aretakchi ri rahauri wa im kokumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninela ketam khawhe shikesa khwi ri kha ri khawri wa in kusukih ri chap ala katikuri kubir chrech
11: konohel ri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarelab chiri winak reke ki khachri maqasta uts katikuri Riat aresha kol ri ut katena chanimri.
13: Shakheri kut are wiri ri umah bal takri kut bal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iri tuhishelab kekhon chrech ri are. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe ri unan ri rachlal iri tuhishelab. Katekuri shakheb ushib kih kekanahkan chila. Pitnak chek ri qashbal kech ri ahudiyo, Katekuri ri Jesús paqui ubi para Jerusalén. E para nim rachoch ri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish ri e ama achich taqri plamosh y shokukher y akashal taqpuak chet yul pataqri kakolbal. Kuban kunasiar rukkam katekuri konohel ki ukiya ulok para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish kujeme hobiri kipuak ri akashal taqpuak e kukiya kpiri kitem. Categoría cubierta que chría.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.